0: tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.
3: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.
1: Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak merupakan musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat. Musik ini berawal dari permainan gambus yang dimainkan untuk mengisi waktu senggang sekaligus menjadi pelepas lelah. Hingga kini, cilokak tetap menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat Sasak. Lagu Balek Bembek disajikan dalam bentuk pantun remaja yang menggambarkan perasaan jatuh cinta atau yang sering disebut cinta monyet. Melalui pantun-pantun berbahasa Sasak, seorang wanita meluapkan isi hatinya dengan cara yang sederhana, jujur, dan penuh makna.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
5: Teman terbaik kamu.

Terus juga ada Nunu Retno, terima kasih ya. Dan aku langsung puterin, berarti aku masih punya 3 lagu. Ada Rose, New Trick, ada juga Dia Gak Peka, ada juga Diana Rose yang Inside Out. Jadi bisa kamu vote semuanya di 0811-410-968 WhatsApp-nya, Instagram di @_pro2makassar. Aku tungguin di digital, masuk kamu download di Play Store, App Store kamu.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling item.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.
3: Teman terbaik kamu.

90,8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu, lagu pilihan kamu, teman Pro 2 yang selanjutnya dan mungkin jadi terakhir sebelum kita ke bisik bincang asik di jam 9 sampai jam 10 ya. Kali ini aku puterin ada Rose yang New Trick. Ini udah diminta di Instagram juga, rame banget ya ini para Blinket, thank you banget nih. Aku nyapa dulu, terima kasih untuk Widi-Widi underscores, Andi Fatul, terus ada IF underscores Ade, ada Nuna Peach, Ainir 29 Nishul, Nadia Maulani, Yusrianti, Muhammad KVHL, Chayanis underscores, thank you ya. Aku putarkan Rose New Trick untuk kamu sekaligus menutup lagu pilihan kamu yang bisa kamu ikutin setiap jam 8 sampai jam 9 setiap hari di pada Selamat Pagi Teman Pro 2 ya. So nanti ketemu kita di bisik lagi di bincang asik, kira-kira ngomongin apa ya enaknya ya. Kalau weekend ini sih aku kayak suka hidden gem, tapi we will see lah ya, nanti kita lihat apa yang menarik bisa kita bahas panjang lebar sampai mau jam 10 nanti.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
1: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

90,8 dari Purdu FM, teman terbaik kamu. Karena aku lagi nyari sarapan, jadi aku kayak nyari rekomendasi, dan ternyata ada beberapa makanan-makanan yang hits dan juga lengkap dengan tempat makannya yang bisa ternyata kita jadikan rekomendasi atau pilihan untuk sarapan di pagi hari ini gitu ya. Nanti habis ini aku bakal ngasih kamu beberapa tempat yang aku maksud gitu ya kan, sampai mau jam 10 nanti buat kamu yang nyari sarapan sama kayak aku ya. Habis ini jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

lagunya dulu style makannya.

9,8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Salah satu sarapan kalau jam segini itu banyak sih pilihan makanan ya di Makassar. Cuman kalau pagi memang belum buka, yang adanya tuh paling kalau sepagi ini tuh bubur, ya kan. Kita punya bubur Putra Tasik yang menurutku ini aku rekomendasikan, meskipun bukan khas Makassar, tapi untuk aku yang gak suka bubur, nggak tahu kenapa cocoknya sama di Putra Tasik ini, di bubur ayam Putra Tasik ini gitu lah. Ini salah satu tempat sarapan yang legend juga, paling populer di Makassar, dan cabang utamanya ada di Pantelosari gitu. Jadi yang bikin beda tuh karena memang si buburnya punya tekstur yang pekat, jadi nggak terlalu encer, tapi butirannya tuh masih pas banget di mulut kita. Kuah kaldunya yang gurih, irisan ayam yang melimpah, ada cakwenya, bawang gorengnya, ternyata menghasilkan rasa yang sangat mantap dan juga lesat. Tersedia pilihan porsi yang penuh atau setengah porsi untuk kamu yang ingin makan lebih sedikit. Terus selain bubur ayam, ada juga sate ayamnya, bubur kacang ijonya, dan lokasinya tuh ikonik banget karena pas banget di depan Pantelosari. Jangan sampai salah, karena di sana tuh udah mulai banyak penjual bubur juga. Jadi yang benar-benar aku rekomendasikan adalah bubur ayam Putra Tasik gitu. Bisa kamu habis olahraga mungkin sambil menikmati bubur di sekitar Pantelosari, bisa bikin kamu pengalaman yang unik, ya kan, apalagi buburnya hangat dan menurutku sih bikin kenyang ya untuk di porsi aku. Jadi jangan lewat sampai jam 10 karena biasanya di jam 10 tuh udah habis gitu. Untuk harganya sekitar 16 sampai 40 ribuan per porsi ya, kalau kamu mau yang sesuai aja selera kamu di sana gitu, atau mau di ojek online kan juga bisa.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Kamu sih, aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

0: banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: Jangan bergerak.
3: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
3: Coba.
1: Bapak salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

Kalau tadi ada bubur ayam untuk sarapan kamu, nah ini mungkin banyak yang gak setuju kali ya. Kalau sup ubi ataupun nasi rawon mungkin tidak termasuk di top list untuk sarapan. Tapi di aku masuk-masuk aja sih, teman berdua. Maksudnya ya kalau gak makan malam ya pasti paginya lapar dong ya. Jadi ini ada sup ubi dan nasi rawon Datu Museng gitu. Atau sup ubi Haji Hania yang legend juga, kuliner tradisional berkuah hangat dengan cita rasa gurih yang khas. Ada di Jalan Datu Museng, lorong 2 nomor 5 di Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Jadi untuk apa sih namanya, view-nya itu cuman warung sederhana aja yang ada di dalam gang yang agak sempit, ruangannya kecil, muat sedikit meja dan terasa cukup panas kalau misalnya kamu makannya atau rame pengunjung di siang hari gitu. Nah, sup yang jadi makanan utamanya adalah sup ubi yang sup ubi itu sebenarnya sup yang ada kaldu sapi bening yang gurih dan segar. Isiannya ada potongan ubi, ubinya digoreng dulu, pastinya harus empuk juga, ada bihun, ada toge, ada irisan daging sapi, telur rebus dan taburan seledri atau bawang goreng. Cara makannya adalah paling nikmat kalau disantap dengan perasan jeruk nipis, sambal cair khas Makassar yang ditemani juga buras yang kalau kita sih sebutnya burasa gitu ya. Jam umumnya dibuka tuh jam 7 sampai jam 9 malam. Kisarannya 4.000 sampai Rp25.000 yang paling mahal, tergantung tambahan lauk yang kamu pilih gitu. Karena di sana tersedia banyak ya. Jadi apakah hari ini kamu memutuskan untuk bersarapan sup ubi dan nasi rawon? Makanya main-main ke Datu Museng ya. Kalau aku personally udah order bubur yang ada di Kota Makassar. Udah aku spill di awal, jadi ya semoga awet lah sampai nanti sore gitu ya, biar aku gak makan siang lagi tahun pro 2. Dan berarti habis nanti di jam 10 kamu akan ngikutin Warsinan pro 2, jadi akan ada info update dari rrd.co.id untuk daerah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk kamu. Jadi jangan kemana-mana.

0: 174 POB request to sebagian sort.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap. Black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama. Cockpit Voice Recorder yang merekam percakapan pilot di kokpit dan Flight Data Recorder yang menyimpan ratusan data penerbangan mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat, serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan, dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.

dari program teman terbaik kamu di Wasyun Pro 2 masih jadi bagian selamat pagi teman Pro 2 Lesti Spada. Aku akan menghadirkan dua informasi dari rri.co.id. Wasyun Pro 2. Wasyun Pro 2. Intro 2. Dari rri.co.id ada upaya memperkuat kepedulian terhadap lingkungan mulai diarahkan menjadi bagian dari budaya organisasi di lingkungan Kementerian Agama Sulawesi Selatan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan Haji Ali Yafid memperkenalkan penguatan ekoteologi melalui gerakan barisan Sipai Kainge dalam seminar proyek

0: Wastio Intro 2. Intro 2.
1: Masih dari area.id, teman Prodo sebanyak 33 pelajar terbaik Olimpiade Madrasah Indonesia Kabupaten Jine Pontol resmi dilepas untuk mengikuti kompetisi tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Pelepasan yang dirangkaikan dengan penyerahan Piala OMI tingkat kabupaten tersebut berlangsung di Aula PL HUT Kemenhag Jine Pontol, dan kegiatan ini dihadiri

2026 sekaligus Kepala MTS Santo Jane Ponto, Abdul Rahman, Kepala Madrasah, Guru Pendamping, serta peserta OMI 2026. Demikian lawas Info 2 teman Info 2. Terima kasih sudah nemenin aku di Sepada. Happy weekend. Sehat terus yang sakit-sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Gak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

0: Wah, kakak sama adik lagi main apa?
1: Jenderal, ini dia komandan musuh.
2: Tangkap dia.
0: Ampun, ampun para pejuang.
1: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami. Karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
2: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
0: Bukan itu aja. Penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian. Bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
1: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Ma?
0: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
1: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
2: Tuh, kok dilepas?
1: Kan kita cinta perdamaian.
3: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: I get the love in and stop you.
1: Rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
2: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
3: Saya pakai seragam sekolah.
4: Ya, baju aku mah gombrong dan juga tidak mempelukuk tubuh.

0: dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: Ini barang yang lagi viral ya. Katanya bisa bikin relax. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin nagih, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Santai siang teman Pro 2, of course Pro 2 Hitlist Special Weekend nemenin aktivitas kamu di hari Minggu ini 27 September 2026. Kamu bebas request lagu apa aja, Indonesia atau mancanegara, boleh langsung gabung nostalgia atau juga mungkin kamu lagi pengen dengerin lagu update terbaru, kita juga punya stoknya. Langsung WhatsApp aja bareng sama Nora ya di 0811 410 968, atau boleh juga lewat Instagram di @rri_pro2makassar. Yang dengerin kita via streaming, kamu bisa gabung lewat aplikasi RRI Digital. Di WhatsApp, kita ke WhatsApp dulu, ada Fitriani di WhatsApp minta diputerin lagunya Anggis Devaki yang judulnya Dirimu Yang Dahulu. Lagunya buat teman Pro 2 aja kakak, thank you. Terus satu lagi masih dari WhatsApp juga, ada Nur Hikmah minta diputerin lagunya Taylor Swift with Back to December. Lagunya buat yang siaran aja, semangat, thank you Nur Hikmah. Oke deh, kita masih tungguin requestan kamu nanti sampai jam 12 siang.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lo ah.
1: Asyik, gak ketahuan.
0: Ngedus lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener situ. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

di Pradua Hitlist di Santai Siang ada Indra Sinaga featuring Rimar Setidaknya Sempat Bersama. Ya udahlah ya, mau endingnya nanti sama siapa ya, setidaknya pernah jalan bareng gitu. Gini bagus, artinya bersyukur, syukurin aja yang udah berlalu, ya udahlah berlalu. Setidaknya kita pernah ngopi bareng, setidaknya kamu pernah boncengin aku gitu ya kan, udah nostalgianya. Balik lagi ya teman Pradua, pastinya kita endingnya pengennya dapat seseorang yang bisa jadi kayak rumah kita sendiri. Sama kayak Titah yang katanya pengen menemukan rumahnya, jadi pengen diputerin lagunya Raisa Anggian yang judulnya Kau Rumahku, lagunya buat someone special aja ya kak, yang tersinggung aja. Oke, thank you ya buat Titah. Terus satu lagi di Instagram ada Ade Alfiani, kakak putarkan dulu lagunya Event 17 yang judulnya Jangan Paksa Rindu Beda, lagunya buat teman Pro 2 aja. Terima kasih kakak sudah diputarkan. Oke, kamu wajib stay karena nanti kita bakal puterin lagunya Event 17, tapi sebelumnya kita dengerin dulu ini dia Raisa Anggiani, Ke Rumahku.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku ingin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita di klakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Ah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: gue mau check out ini nih, keren banget.
1: Brand luar?
0: Iyalah, kalau brand luar kan lebih keren, kualitasnya juga pasti bagus.
1: Pasti bagus?
0: Ya, namanya juga brand luar.
1: Lah, emang kalau buatan Indonesia pasti nggak bagus?
0: Bukan gitu, tapi ya lebih percaya aja sama brand luar.
1: Padahal sekarang banyak banget loh produk lokal yang kualitasnya bisa bersaing. Misalnya fashion, makanan, skincare, sampai produk kreatif.
0: Tapi kalau produk lokal mahal gimana?
1: Ya jangan beli cuman karena lokal. Cari yang memang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan.
2: Kadang kita terlalu sibuk mencari yang keren dari luar, sampai lupa di sekitar kita juga banyak karya anak bangsa yang gak kalah keren. Bangga pada produk lokal bukan berarti anti produk luar, tapi tentang memberi kesempatan pada karya anak bangsa untuk tumbuh, berkembang, dan dikenal lebih luas. Karena setiap kali kita memilih produk lokal yang berkualitas, ada kreativitas, usaha, dan mimpi orang Indonesia yang ikut kita dukung.
0: Jadi, bangga sama Indonesia gak harus selalu lewat upacara atau mengibarkan bendera.
1: Bisa dimulai dari hal dari produk lokal yang kamu pakai, karena kita bangga buatan Indonesia.
3: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Otowi ke Pangkep ini Kak, sambil dengarkan Perodua Makassar. Thank you, hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan, sama enjoy sama lagu requestannya, nanti langsung kita play buat kamu Indriani dan penumpang-penumpang lainnya. Jadi tetap stay di frekuensi kita. Satu lagi di WhatsApp juga udah ikutan gabung, dari ini dia, Haliza Nur Afifa. Haliza Nur Afifa, Juicy Luisi dong Kakak, yang judulnya Asing, lagunya buat mantan aku aja yang sekarang udah asing padahal pernah sedekat itu. Ya kan, memang ya namanya kehidupan, kalau kebanyakan garam memang pasti nanti lama-lama bakal jadi asing gitu. Oke, kita masukin di playlist kita untuk hari ini. Yang lain boleh ikutan gabung, WhatsApp aja di 0811 410 968, atau boleh juga di Instagram @rri_pro2makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Halo Mbak, ada paket nih. Sudah bisa saya antar ke alamat, Mbak?
1: Tahukah Anda, sebuah perangkat yang digunakan untuk menemukan lokasi atau titik tersebut dikenal dengan nama GPS, Global Positioning System. GPS adalah teknologi yang memudahkan kita bernavigasi saat berkendara. Di awal perkembangannya, teknologi GPS digunakan untuk sistem navigasi global kendaraan militer. Sementara penggunaan GPS bagi warga sipil kala itu masih terbatas. GPS ditemukan oleh penemu para ilmuwan Massachusetts Institute of Technology Amerika Serikat di tahun 1957. Ilmuwan MIT menemukan frekuensi sinyal radio satelit Sputnik Rusia yang naik turun saat mendekat dan menjauh. Sistem navigasi GPS pertama kali dirancang pada tahun 1970 oleh Departemen Pertahanan Militer Amerika Serikat. Di tahun 1974, satelit GPS pertama diluncurkan di Amerika. Sosok yang paling berpengaruh dalam penemuan teknologi GPS adalah Ivan Gedding, salah satu ilmuwan MIT. Gedding memiliki konsep dan gagasan besar tentang pemanfaatan sinyal radio yang dipancarkan satelit Sputnik. Di bawah arahan Dr. Gedding, insinyur dan ilmuwan aerospace mempelajari penggunaan satelit sebagai dasar sistem navigasi untuk kendaraan yang bergerak cepat dalam gambaran 3 dimensi, yang pada akhirnya mengembangkan konsep yang penting bagi teknologi GPS. Di tahun 1999, perusahaan ponsel Benevolent meluncurkan ponsel pertama yang dilengkapi layanan GPS komersil. Dan di masa kini, teknologi GPS telah digunakan semua orang yang memiliki smartphone dan koneksi internet.
0: Sesuai titik kan?

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong mengalami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Koma 8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan? Nungguin ya. Nih aku puterin. Spesial buat kamu.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
1: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
8: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Balik lagi di Santai Siang teman Pradua, masih bareng sama Naura yang bisa kamu dengerin via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Siapa di sini yang udah kangen banget sama konser-konser di Kota Makassar, khususnya kayaknya belakangan ini kalau tak kalah lagi tidak ada konser, betul-betul lagi tidak ada betulan konser. Sekalinya ada, kita yang kebingungan mau dapat cuan dari mana. Karena makin kesini tiket konser makin lumayan ya teman Pradua, apalagi kalau mungkin nanti yang jadi guestarnya itu rata-rata yang memang udah legend-legend semua, atau mungkin yang memang pendatang baru tapi lagunya hits-hits semua ya kan. Apalagi kalau bukan konser yang salah satu kita tunggu-tunggu teman-teman se-Indonesia itu ternyata sedang menunggu konsernya Nuna. Yes, Nuna. Nuna yang memang kita tahu kalau Nuna ini di bawah label internasional 88 Rising, dan satu label sama Rich Brian of course. Jadi kayak untuk bisa melakukan konser tunggal di Indonesia, kita harus sabar-sabar dulu. Karena salah satu membernya juga, Baila, itu kemarin di interviewnya menyampaikan kalau kira-kira Nuna kalau mau konser di Indonesia mungkin membutuhkan waktu 2 tahun, kira-kira 2 tahunan dulu, karena katanya benar-benar mau mempersiapkan dan memberikan yang terbaik untuk para fansnya yang ada di Indonesia. Tapi meskipun Baila mengungkapkan itu, ternyata ketiga member yang lain ngerasa kalau kayaknya 2 tahun kelamaan deh ya. Bahkan nantangin kalau besok bisa ya udah besok aja gitu. Tapi memang ya teman Pradua, salah satu yang kita tunggu itu adalah penampilan Nuna di Indonesia, karena kan kemarin-kemarin itu memang tampilnya di festival-festival internasional nih, dan itu memang selalu saja viral penampilannya, dan udah banyak lagunya juga, albumnya juga udah rilis ya kalau nggak salah kemarin. Dan kita tunggu aja nanti kabar gembira, siapa tahu tahun depan benar-benar bisa mengadakan konser spesial untuk para fansnya Nuna di Indonesia. Nanti kita update buat kamu.

0: pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Nungguin ya, nih aku puterin, spesial buat kamu.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kali ini bareng Rai nemenin kamu di Pro 2 on the way. Kali ini aku ngajakin kamu jalan-jalan lagi nih di Kabupaten Goa, tepatnya di Sera Skyview. Teman Pro 2 ini letaknya ada di Kelurahan Patapang, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa nih teman Pro 2. Jadi di sini itu adalah salah satu tempat wisata dengan menyusun konsep ya kultur dari Eropa dan juga Asia teman Pro 2. Kalau dilihat dari pemandangannya, aku suka banget sih karena bisa melihat nuansa alam yang sangat luar biasa. Gimana di dalam teman Pro 2? Ikutin aku.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxley's Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Oke, tanpa dua kali ini aku udah pegang tiket nih. Kita udah beli tiket. Jadi untuk orang dewasa tanpa dua untuk harga tiketnya itu sebesar 25.000 per orang dan untuk anak-anak sebesar 15.000 per orang tanpa dua. Jadi buat kamu yang pengen ke sini ya harus siapin uang yang cukup ya tanpa dua. Oke deh, kita jalan-jalan ya ke dalam. Nah, Taman Padua, kalau kita udah di dalam di tempat ini nih, Taman Padua, di Sky View Taman Padua, ini sensasinya tuh kayak berkeliling di Eropa dan Asia dalam satu tempat nih, Taman Padua. Salah satunya yang menjadi daya tarik adalah desainnya yang menggambarkan arsitektur khas berbagai negara dari dua benua, yaitu Eropa dan Asia, Taman Padua. Jadi pengunjung merasakan sensasi berkeliling dunia hanya dalam satu tempat. Wow, keren banget.

0: Paket.
1: Tunggu, Mas.
2: Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi kapan nyampe ya?
3: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
2: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
4: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

0: Oke, Trans 42 kali ini saya pengen ngobrol dengan salah satu pengunjung yang ada di Sierra Skyview ini. Langsung aja kita coba ngobrol ya. Halo Kak.
1: Halo.
0: Dengan nama siapa kalau boleh tahu?
1: Nura.
0: Nura. Nura. Oke, Nura dari mana Kak?
1: Dari Palopo.
0: Dari Palopo, jauh ya. Banget.
1: Iya, jauh.
0: Kok bisa terdampar di Sierra ini Kak?
1: Iya, soalnya aku punya teman, dia pengen banget ke Malino. Jadi dari Palopo ke Makassar terus ke Malino.
0: Berarti dari kemarin dari Palopo langsung ke Goa?
1: Iya. Wow. Soalnya ini mau ke ini apa lihat-lihat yang Jepang-Jepangan, ya, Korea-Korea, terus kayak ini pemandangan gunung, terus itu ada di sana yang kayak kaca-kaca gitu.
0: Oke. Kalau menurut Kakak kenapa sih orang-orang tuh harus datang ke Sierra ini?
1: Iya, soalnya tuh di sini bagus banget, banyak spot foto, terus orang-orang tuh bisa sewa-sewa hanbok gitu, ada yang hanbok Korea. Terus di sini juga cuacanya dingin, sejuk gitu. Terus banyak spot foto lah yang estetik.
0: Iya, emang keren banget sih. Ini juga pemandangannya aku dari tadi tuh jatuh cinta banget sama tempat ini.
1: Aku juga ini baru pertama kali suka banget, kayak pengen lagi gitu.
0: Berarti nanti datang lagi ya?
1: Datang pastinya.
0: Itu dia Trans 42 keseruan kita dengan pengunjung yang ada di Sierra Skyview. Terima kasih.

0: kayaknya tidur hari ini bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih, agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan, belanja-belanja.
1: Surti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun, iya ya mak, mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya, kadang memang gak sesuai realita. Makanya, jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia.

0: Oke, Tuan Padua, kali ini saya sudah bersama dengan salah satu pengelola dari destinasi wisata Sierra Sky View ya. Halo Pak, ini sebagai apa?
1: Sebagai
0: Pak?
1: Keamanan, security.
0: Security keamanan. Siap. Oke. Kalau boleh bertanya Pak, terkait pengelolaan di wisata di Sierra Sky View ini bagaimana Pak untuk pengelolaan?
1: Kalau bentuk pengelolaannya dalam siang sistem bagaimana aja?
0: Untuk keamanannya dulu Pak.
1: Kalau keamanannya masih minim sih karena masih saya sendiri.
0: Oh, masih sendiri.
1: Iya.
0: Oke. Kalau untuk pengunjung sendiri nih Pak, biasanya kan biasa ada hari libur gitu. Apakah di Sierra juga ada hari libur untuk pengunjung datang ke sini?
1: Oh, tidak ada.
0: Tidak ada.
1: Iya,
0: berarti
1: tidak ada.
0: Berarti bebas pengunjung datang.
1: Pengunjung bebas datang setiap hari.
0: Kalau jam tutupnya sendiri Pak?
1: Kalau
0: dibuka
1: jam,
0: sampai jam berapa atau?
1: Kalau Senin sampai Jumat dibuka jam 9 pagi sampai jam 6 sore.
0: Sampai jam 6 sore.
1: Iya, kalau weekend jam 8 pagi sampai jam 7 malam.
0: Oke, berarti kalau weekend sendiri harus sampai malam ya Pak ya?
1: Iya.
0: Pengamanannya juga sampai malam.
1: Sampai malam juga.
0: Oke, jadi
1: kita tunggu pengunjung pulang semua baru kita pulang.
0: Oke, untuk fasilitas yang ada di sini Pak, kalau pengunjung datang ke sini apa-apa saja yang bisa dinikmati di sini Pak?
1: Fasilitasnya yang pertama itu kita spot foto.
0: Iya, spot foto.
1: Kemudian ada tempat ibadah, musola ya.
0: Oh, musolanya juga ya, ada.
1: Kafe.
0: Kafenya juga ada.
1: Iya.
0: Kalau untuk toiletnya sendiri udah
1: toiletnya sudah ada yang outdoor, indoor juga banyak di dalam.
0: Kalau untuk kebersihan sendiri Pak?
1: Kebersihan kita ada kebetulan dua orang kebersihannya.
0: Iya.
1: Kita satu jam sekali patroli.
0: Oke.
1: Kebersihan.
0: Jadi itu terang beda. Jadi di sini kalau kalian datang harus jaga kebersihan juga ya.
1: Siap.
0: Buat umat muslim juga yang di sini datang ke sini ada musolanya juga yang disediakan. Oke, untuk pengunjungnya sendiri kebanyakan datangnya ada orang-orang dari mana Pak? Apakah dari Sulawesi Selatan atau ada dari luar Sulawesi?
1: Iya, ada yang dari luar Sulawesi tapi masih kebanyakan lokal sih yang Sulawesi Selatan.
0: Kalau dari mancanegara Pak?
1: Pernah ada.
0: Pernah ada?
1: Iya, sempat ada juga datang. Dari mana itu? Inggris.
0: Dari Inggris.
1: Iya.
0: Inggris. Kalau untuk harganya sendiri, kalau untuk turis berbeda Pak atau gimana?
1: Tetap sama.
0: Tetap sama.
1: Iya, sama.
0: Oke. Jadi Tuan Padua kalau mau datang ke sini, ini adalah salah satu pilihan yang tepat, Sierra Sky View Tuan Padua. Makasih Pak.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Buat kamu teman Pro 2 yang pengen liburan ke Malino, ini Sierra Sky salah satu tempat yang saya rekomendasikan buat kamu yang pengen merasakan sensasi berkeliling dunia tanpa harus keluar negeri. Teman Pro 2, ini tempat yang keren banget teman Pro 2. Oke deh, thank you banget udah ngikutin keseruan aku di Pro 2 on the way untuk hari ini, dan jangan lupa untuk saksikan Pro 2 on the way selanjutnya di 96,8 FM Pro 2 Makassar, teman terbaik kamu.

96,8 Prodo RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Prodo, Nora mau pamit dulu dari Santai Siang untuk hari ini. Thank you so much yang dari tadi udah stay. Tapi habis ini kamu jangan kemana-mana, karena kita bakal update 20 lagu hits Indonesia langsung dari Prodo Jakarta. Jadi kita bakal relay ke Jakarta dulu ya. Jadi kamu jangan kemana-mana, nikmatin 20 lagu enak dan pastinya hits yang bakal diputerin nanti. Dan yang penasaran siapa yang menjadi jawara, harus stay terus. Oke, jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store HP kamu, dan follow all social media kita juga. Ada Facebook dan Instagram di @RRI_Prodo_Makassar. Nora pamit and

0: adalah lagu yang nyeritain tentang perjalanan emosional seseorang yang ngerasa dirinya gak cukup buat orang yang dicintainya. Tapi akhirnya kisahnya tuh kayak ya gitu deh, ngalir ya teman Pro 2. Kalau kamu emang ngerasa relate sama lagu ini, yang ngerasa hidup aku masih baik-baik aja kok tanpa kamu, kata siapa aku gak bisa tanpa kamu. Ya udah kita dengerin, ini dia Tiffany Kenanga di posisi 20.
1: Number 20.

gak sih? Kalau menurut aku lumayan viral sih lagunya Tema Pro 2, karena memang jadi backsound berbagai konten romantis di social media. Sebenarnya lagunya udah lumayan lama dirilis di 2024, cuman emang sekarang viral lagi nih, naik lagi lagunya ya. Lagu ini judulnya adalah Kita Lewati Berdua. Dan buat kamu yang belum tahu, Overnight itu sendiri sebenarnya band yang asalnya dari Pacitan, Jawa Timur. Jadi mereka udah mulai ngeband dari 2023 ya. Tapi ternyata jalan viralnya baru di sekarang-sekarang ini tuh Bang Berdua.

0: Kita sekarang mau dengerin suatu lagu yang ada di posisi 14. Ini adalah lagu yang diciptakan memang untuk merayakan 30 tahun mereka berkarya. Siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

0: sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus
1: Number 12.

dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Jadi ini adalah lagu yang warnanya hipdut ya. Perpaduan antara hip hop sama dangdut dan energik banget. Dan emang ya lagunya viral, gimana

0: masuk lomba sihir ya. Tapi kalau lagu-lagunya Bernadia menurut kamu gimana? Apakah lagu-lagunya Bernadia kalau dibawain sama penyanyi lain bakal oke juga? Gak tahu deh. Tapi apa sih kita mau dengerin sekarang Bernadia di posisi 4 teman-teman berdua dengan Rabun Jauh.
1: Number 4.

0: ngajak mana-mana masih sama seperti minggu lalu. Dan di posisi runner up ternyata juga masih sama seperti minggu lalu, ada seorang musisi yang dari kemarin kayaknya lagi lumayan sering banget collab sama penyanyi lain juga ya. Siapa lagi kalau bukan Adrian Khalif dengan 2001
1: Number 2.

Fani Kenanga dengan Kata Siapa, posisi 19 Overnight kita lewati berdua, posisi 18 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar, posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa, posisi 15 Raim Laude Dunia Yang Nanti. Shilon Seven dengan Sederhana di posisi 14, posisi 13 Romaria 24/7, posisi 12 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Di posisi 11 ada Juicy Lucy dengan

request lagu Indonesia kesukaannya, jangan lupa di Prodo FM yang ada di kota kamu. Dan download juga aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke, terima kasih untuk Oza Soundman kita minggu ini. Aku Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
2: Info Pro 2.
3: Waktunya Info Pro 2 bareng sama Edi Tama. Calvin Harris resmi meraih gelar Guinness World Records setelah penampilannya di Sao Paulo, Brazil pada 8 Februari 2026 yang disaksikan sekitar 1,6 juta orang. DJ dan produser asal Skotlandia tersebut mencatatkan rekor sebagai penampil dengan jumlah penonton terbanyak dalam kategori DJ set oleh artis solo. Penampilan itu berlangsung dalam rangkaian perayaan jelang karnaval di Sao Paulo. Musisi Olivia Rodrigo telah resmi memulai turnya yang berjudul The Unravel Tour dengan lagu Drop Dead, di mana tour dimulai di Hartford, Connecticut, Amerika pada 25 September kemarin. Tour ini akan digelar di 9 negara di Amerika Utara, Eropa, dan juga Inggris. Dua pertunjukan Ed Sheeran di Gillette Stadium akhir pekan ini secara resmi dibatalkan seiring mendekatnya badai besar ke wilayah New England menurut TMZ. Seorang perwakilan Robert Kraft mengatakan keputusan tersebut diambil oleh pihak penyelenggara tur dan manajemen stadion bersama dengan pejabat keamanan publik karena perkiraan cuaca ekstrim dengan keselamatan penggemar dan staff sebagai prioritas utama. Foxborough diperkirakan akan mengalami curah hujan 1 hingga 2 inci dan hembusan angin hingga 40 miles per hour.
4: Well, itu dia Info Pro 2 untuk hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Abai Kamu. Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pastinya barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 National, teman berdua, yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, teman berdua, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua? Pasti udah enggak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini, kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click. Number

0: Melaju terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stok newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 18.

peringkat ke-17 92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman berdua bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You.

0: yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest It
1: Number 14.

0: peringkat ke-13 tempat perlu minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 tempat perlu minggu ini bertahan selama 6 minggu. Dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

Minggu ada scene Spiro dengan Day on This Hill. Ya, semua berdua pasti masih ditemani sama gue, Lande Krisandaru, di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week, teman berdua, saatnya kita quick recap dulu. Yuk, ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20, teman berdua, ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita, ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita, ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week, teman berdua, bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: 20 National ya, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 teman Pro 2, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 teman Pro 2 ada my man, the one and only Bruno Mars teman Pro 2 dengan Cha-Cha-Cha. Ya teman Pro 2, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada si Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

Sinners dari Sinners. Spiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget, teman-teman, dua faktanya. Karena Sienna tuh bilang kalau konsep The Visitors itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan, dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan, dan juga pengalaman hidup.

0: dengan Drop Dead. Di peringkat kelima, teman Pro 2 bertahan selama 9 minggu ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 5.

0: selama 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is No Cute Anymore. Ya, teman berdua, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman berdua di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: number
0: I Just Might.
1: Number 3.

0: kita di minggu ini bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman perdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman perdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Brain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

0: setelah 12 minggu, teman Perdua langsung lo naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya teman Perdua. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move onnya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow, pasti lagi banyak banget yang di request di Pro2 seluruh Indonesia. Well, teman Pro2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu teman Pro2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan dan Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini teman Pro2, Elan dan Krisnandaru signing off the air. And have a great, great weekend teman Pro2. I love y'all, bye bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan

juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenanga dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Zip, your favorite song on your favorite radio.
1: Radua, teman terbaik kamu.
2: 96,8 FM Prodiara di Makassar, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Produa. Happy weekend, selamat hari Minggu. Nggak berasa ini tanggal 27 September lagi. Akhir bulan ya. Ini kalau misalnya yang tim tanggal 1 kayaknya ini sekarat banget nih. Kalau yang pas-pas kayak gue gitu, alias kayak saya ya. Tapi semoga ada-ada saja itu rezeki, mudah-mudahan, oke? Pokoknya mudah-mudahan teman Produa hari ini semua kegiatannya dilancarkan ya. Jangan mempersulit orang biar kamu juga tidak dipersulit gitu. Tuh ya, pokoknya happy-happy buat kita semuanya. Dan hari ini yang ditemenin kamu di sore ceria sampai di jam 8 teman Produa seperti biasa ya. Dan karena it's weekend, banyak banget yang spesial di program-program weekendnya Produa. Jadi nanti aku bakalan menghadirkan dulu buat kamu Sandiwara Radio ya seperti biasa. Dan nanti baru aku balik lagi nemenin kamu, oke? Tapi sebelum kita ke Sandiwara Radio, ada satu lagu pembuka dulu, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Jadi selain kalau kata Nadif Basalamah barengan sama Aziz Harun dan Aisyah Retno, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, sama aku juga, siaran aku tanpa kamu tuh tidak akan pernah sama teman Produa. Jadi jangan pindah frekuensi, oke? Teman yang disiaran sampai di jam 8 nanti.

0: Perhatian. Aku butuh perhatian. Perhatian. Pintu teater Sunroom telah dibuka. Bagi para pendengar yang telah menunggu, silakan menyiapkan cemilan agar tidak gigit jari melihatnya telah bersama yang lain.
1: Kenapa begitu openingnya?
0: Dede, no protes. Dengarmi saja. Selamat mendengarkan. Sunroom, Sandiwara Radio, Pro 2 FM, RRI Makassar.

0: Sudah 5 bulan, Farid dan keluarganya pindah rumah. Mereka tinggal di sebuah desa di Sulawesi Selatan. Ayah Farid adalah seorang dokter yang dilahirkan dan dibesarkan di desa tersebut. Ibunya seorang wanita karir, dan karena itulah orang tua Farid kurang perhatian dengannya. Sejak umur 15 tahun, Farid menderita leukemia. Karena penyakitnya itu, Farid tidak mempunyai semangat hidup, tidak mempunyai cita-cita, dan menjadi seorang yang pendiam. Farid adalah anak kedua dari dua bersaudara. Kakak Farid yang bernama Nara juga kurang perhatian terhadap Farid, karena ia terlalu sibuk dengan kehidupannya sendiri. Dari kecil, Farid hanya diperhatikan oleh pembantunya, Bi Iyum.
1: Den, bangun. Sudah siang.
2: Papa dan Mama mana, Bi?
1: Ya sudah berangkat kerja, toh.
2: Mereka emang gak pernah perhatian sama aku. Yang dipedulikan hanyalah pekerjaannya saja.
1: Aden Farid ini pagi-pagi kok sudah marah-marah. Mendingan mandi, segerin badan.
2: Bibi benar. Mendingan aku mandi.
1: Ya udah, sekarang Bibi mau bangunin Nonara dulu. Terus buat sarapan.
2: Kanara belum bangun, Bi.
1: Ya belum, toh. Den, kalau sudah bangun, gak mungkin Bibi bangunin Nonara sekarang. Non, bangun. Sudah siang.
3: Sekarang jam berapa, Bi?
1: Jam 9, Non.
3: Apa? Jam 9? Kenapa Bibi gak bangunin aku? Aku kan harus kuliah.
1: Ini kan hari Kamis, Non. Kalau hari Kamis kan Non libur kuliah.
3: Ya ampun, oh iya ya, aku lupa. Ya udah deh, kalau gitu aku mau tidur lagi. Aku ngantuk banget soalnya.
1: Eh, Non, jangan tidur lagi. Kan Non lagi diet. Kalau orang lagi diet itu, gak boleh tidur di jam 9. Nanti diet Non gagal lagi loh.
3: Masa sih? Ya udah deh, kalau gitu aku mau mandi dulu.
1: Ya udah, sekarang Bi Iem mau buat sarapan buat Non sama Aden.
3: Loh, Farid gak sekolah, Bi?
1: Kan dari kemarin Den Farid tidak masuk sekolah, karena sakitnya lagi kambuh.
3: Oh, gitu. Bi, tunggu, Bi.
1: Apalagi, Non?
3: Kalau buatin sarapan yang rendah kalori ya.
1: Yang rendah kalori itu apa, Non?
3: Buatin aku jus aja.
1: Siap, Non.

0: Udah, Den. Sekarang Non lagi mandi.
1: Oh.
0: Nah, makanan Aden sudah siap. Mie goreng spesial dengan telur mata sapi.
1: Wah, kelihatannya enak, Bi.
2: Bi, jusku mana?
0: Oh iya, masih di dapur, Non. Biar Bibi ambilin.
1: Kakak mau kemana?
2: Mau pergi.
1: Aku tahu, tapi kakak pergi kemana?
2: Farid, kamu kok kepo sih? Aku pergi kemana aja kan, itu bukan urusan kamu.
0: Ini Non, jusnya.
2: Kayaknya ada tamu deh. Tolong dong, Bi, bukain pintunya.

0: Itu siapa, Bi?
1: Non, Den, ini Suster Via. Nah, Suster, ini Aden Farid. Dan ini kakaknya, Non Nara.
2: Halo, Farid. Halo, Nara.
0: Suster Via? Sus, ngapain di sini?
2: Saya disuruh papa kamu buat ngerawat kamu, Farid.
3: Wah, itu bagus. Farid bakalan punya temen dan gak akan ngerepotin aku lagi. Sus Via nanti tinggal di sini?
2: Iya, aku akan merawat Farid biar cepat sembuh.
0: Kenapa tidak ayah aja yang ngerawat aku? Kenapa harus menyuruh orang lain?
1: Den, papa Aden kan seorang dokter. Jadi papa Aden pasti sibuk dengan pasien-pasiennya yang lain.
0: Tapi aku ini kan anaknya. Apa pasiennya lebih penting daripada aku?
1: Bukan begitu, Den. Kan papa Aden bekerja mencari uang. Itu kan buat Aden dan Nonara juga.
0: Bi, aku ini anaknya. Aku butuh kasih sayangnya. Aku gak butuh uangnya.

0: Kenapa Farid begitu, Bi?
1: Karena Den Farid itu dari kecil selalu sendirian. Orang tuanya bekerja, kakaknya sibuk kuliah. Karena itu Den Farid kurang kasih sayang.
0: Apa Farid emang gak punya teman apa gimana, Bi?
1: Setahu saya Farid punya teman, namanya Yusuf. Tapi menurutku dia itu cuma memanfaatkan Farid saja, tidak benar-benar tulus.

0: harus kuat, kau harus hebat.
1: Tiba-tiba Farid punya ide untuk pergi ke lantai atas. Rumahnya terdiri dari dua lantai. Namun lantai atas jarang digunakan. Farid juga dilarang ayahnya pergi ke sana. Namun Farid tidak menghiraukannya. Setelah Farid tiba di lantai atas, ia menemukan sebuah kamar kosong. Farid mengelilingi tempat itu, dan di suatu sudut terdapat suatu tempat tidur. Laci juga sebuah rak berisi buku-buku. Buku adalah teman favorit Farid. Farid mulai membuka buku-buku itu. Ia menemukan buku karya Mr. Altor.
2: Kamar siapa ini?
3: Den Yusuf toh, mau mencari Den Farid?
4: Iya, Bi. Faridnya ada.
3: Oh, ada, Den. Ayo masuk. Bentar, Den ya, biar saya panggilin Den Farid dulu.
4: Gak usah, Bi. Biar aku aja yang kesana. Tapi, Faridnya di mana, Bi?
3: Den Farid lagi di lantai atas.
4: Kalau begitu, aku langsung kesana aja. Kamar siapa nih, Farid?
2: Yusuf? Bikin kaget aja.
4: Kamar siapa nih, Rit? Tempatnya kok serem?
2: Entahlah. Mungkin dulunya pemilik rumah ini deh.
4: Buku apa nih, Farid?
2: Ini buku karya Mr. Altor. Sepertinya ini buku Eliara Hardy.
4: Hah? Eliara Hardy? Siapa dia?
2: Mungkin pemilik kamar ini, Suf.
4: Oh.
2: Ngomong-ngomong, kamu ngapain di sini?
4: Aku ingin menjengukmu. Katanya kamu sakit.
2: Iya, Suf. Kemarin memang aku pusing. Kepala aku sakit banget.
4: Bagaimana keadaanmu sekarang?
2: Sekarang aku udah lebih baik. Ngomong-ngomong, aku pasti udah ketinggalan banyak pelajaran ya?
4: Lumayan sih. Tapi tenang, aku sudah bawain kamu catatan agar kamu bisa belajar.
2: Serius? Makasih, Suf. Udah bawain aku buku catatan. Coba lihat.
4: Nih, di situ juga ada PR-nya. Sekalian kamu kerjain ya, agar kamu cepat bisa.
2: Oke.
5: Farid?
2: Ya, ada apa, Sus?
5: Ini waktunya minum obat.
2: Oh iya, Sus, siapin aja di meja makan. Nanti aku minum, Sus, ya.
5: Baik, saya siapkan ya.
4: Baiklah, Farid. Kalau gitu, aku pulang dulu ya. Semoga kamu cepat sembuh.

0: mana, Bi?
1: Sudah berangkat dari tadi pagi.
0: Mereka emang gak sayang sama anaknya.
1: Jangan ngomong gitu, Den.
0: Aku pengen sendiri dulu. Bi, aku pengen sendiri dulu. Maaf, apa Bibi bisa keluar dulu?
1: Ya sudah, tapi jangan lupa sarapannya dimakan.
0: Iya, Bi.
2: Setelah lama berdiam diri di kamar, Farid merasa bosan. Ia teringat buku karya Hemingway yang ia temukan di lantai atas kemarin. Ia pergi ke atas untuk mengambil buku itu. Ketika Farid sedang membaca buku itu, tiba-tiba dari arah belakang ada seorang anak laki-laki yang menghampirinya. Ia seumuran dengan Farid.
3: Siapa kamu?
4: Aku tahu kamu bisa melihatku.
3: Apa maksudmu?
4: Aku tidak buta. Hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat saya.
3: Kamu hantu?
4: Tidak percaya? Lihatlah. Apakah aku seperti manusia?
3: Benar. Pakaianmu sangat kuno.
4: Namaku Elia Rahardi. Dulu ini adalah kamarku.
3: Rahardi? Itu kan nama keluarga ayahku.
4: Kamu benar, Farid. Aku adalah adik ayahmu.
3: Eh, kamu tahu nama aku?
4: Tentu saja aku tahu. Hampir semua tentangmu aku tahu.
3: Kenapa kamu cuma melihat buku ini? Kamu juga suka karyanya?
4: Iya, waktu aku masih hidup, aku suka membaca buku itu. Itu adalah buku favorit aku.

0: Aku menderita leukemia. Sama denganmu kan?
1: Kurasa sebentar lagi aku akan menyusulmu. Semua dokter bilang begitu, kecuali ayah aku.
0: Apa dokter yang menentukan hidup dan matimu? Kamu masih punya kemungkinan untuk hidup. Selama Tuhan masih mengizinkan, mungkin 100 tahun atau 1000 tahun lagi?
1: Kamu benar. Hidup seorang manusia tidak ditentukan manusia itu sendiri.
0: Apa cita-citamu, Farid?
1: Aku tidak punya cita-cita, karena aku tidak punya waktu untuk mencapainya. Aku hanya bisa berbaring di tempat tidurku sambil menanti ajalku.
0: Kamu seperti aku dulu, Farid. Tidak punya cita-cita. Hanya saja, aku segera menyadari kesalahanku.
1: Kesalahan?
0: Iya. Kesalahan terbesar dalam hidupku, juga di hidupmu. Aku dulu juga takut memiliki cita-cita. Tapi, aku beranikan diriku dengan memiliki cita-cita, aku bisa merasa hidupku lebih berarti. Meski hidupmu tak akan lama lagi, kamu anak yang pintar. Tapi, buat apa pintar bila tidak digunakan? Hidupmu tak akan berarti.
2: Sementara Farid yang sedang berbincang-bincang dengan Elia, keluarga Farid beserta Biem, Suster Fia, dan Yusuf menyiapkan kejutan untuk Farid. Hari ini adalah ulang tahun Farid. Setelah peristiwa pada waktu makan malam ayah dan ibu Farid,

0: kamu harus berusaha mengejar cita-citamu. Jangan mengulangi kesalahanku.
1: Kamu benar, karena hidup tak akan berarti tanpa cita-cita.
2: Farid,
3: cepat turun. Suster Fia memanggilmu.
1: Apa kita bisa bertemu lagi?
3: Mungkin saja, tapi kamu pasti akan mendapatkan teman yang lebih baik, bukan hantu seperti aku.

0: aku ingin menjadi seorang pengacara. Tapi aku tidak merasa sia-sia walaupun aku tidak berhasil mencapainya.
1: Farid dan Elia bersama-sama tersenyum. Perlahan-lahan Elia menghilang. Farid melambaikan tangan pada Elia dan bergegas menuruni tangga. Begitu sampai di bawah, ia melihat kakaknya membawa kue ulang tahun. Di sana juga ada papa, mama, Biem, dan suster Fia. Bahkan Yusuf juga ada. Semua langsung menyanyikan lagu selamat ulang tahun bersama-sama. Farid langsung teringat bahwa hari ini hari ulang tahunnya. Ia merasa senang. Nara memberi isyarat kepada Farid untuk meniup lilin dan meminta permohonan di dalam hatinya. Dan ia berkata,
2: Tuhan, hidup lebih lama lagi dengan orang-orang yang aku sayang.
3: Selamat berbahagia, Farid.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusuk ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusuk lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Yaudah mbak, mundur lagi sana. Hus.

0: Senep.
1: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
2: Okay? Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik kamu.

dasar teman terbaik kamu. Gimana teman Pro 2, Sandiwara Radionya udah didengerin kan, seru kan? Nah jadi pokoknya cuman di situ aja, di sana aja biar ada drama-dramanya. Kalau di kehidupan aslinya jangan gitu ya. Anyway teman Pro 2, nanti juga aku mau ngingetin kalau di jam 18 tepat ya, di jam 6 sore pas itu nanti kita akan mendengarkan sama-sama juga untuk azan maghrib di Kota Makassar dan sekitarnya. Nah nanti yang baru balik lagi setelah azan maghrib ya. Jadi pokoknya buat kamu jangan pindah frekuensi, harus selalu stay tune terus di Prada FM teman terbaik kamu, karena masih banyak banget keseruan malam hari ini, malam sore menjelang malam deng gitu ya. Nanti kita bakalan sama-sama update informasi terbaru. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Prada FM teman terbaik kamu.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Teman terbaik kamu.

bahasi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Cin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Kamu tahu nggak? Si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
3: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kalau. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
2: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
4: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
2: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
4: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Eh, ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, nagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, resikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

0: Eh, gue mau check out ini nih, keren banget.
1: Brand luar?
0: Iyalah, kalau brand luar kan lebih keren, kualitasnya juga pasti bagus.
1: Pasti bagus?
0: Ya, namanya juga brand luar.
1: Lah, emang kalau buatan Indonesia pasti nggak bagus?
0: Bukan gitu, tapi ya lebih percaya aja sama brand luar.
1: Padahal sekarang banyak banget loh produk lokal yang kualitasnya bisa bersaing. Misalnya fashion, makanan, skincare, sampai produk kreatif.
0: Tapi kalau produk lokal mahal gimana?
1: Ya jangan beli cuma karena lokal, cari yang memang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan.
2: Kadang kita terlalu sibuk mencari yang keren dari luar, sampai lupa di sekitar kita juga banyak karya anak bangsa yang gak kalah keren. Bangga pada produk lokal bukan berarti anti produk luar, tapi tentang memberi kesempatan pada karya anak bangsa untuk tumbuh, berkembang, dan dikenal lebih luas. Karena setiap kali kita memilih produk lokal yang berkualitas, ada kreativitas, usaha, dan mimpi orang Indonesia yang ikut kita dukung.
0: Jadi, bangga sama Indonesia nggak harus selalu lewat upacara atau mengibarkan bendera.
1: Bisa dimulai dari hal sederhana, dari produk lokal yang kamu pakai, karena kita bangga buatan Indonesia.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusuk ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusuk lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, dalalan, cepat, sini bantu aku angin lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

teman terbaik kamu. Masih di Sore Ceria barengan sama Enggi, teman Pro 2, nemenin kamu di malam Senin. Aduh, jadi mood banget ya nyebut hari Senin itu, teman Pro 2. Anyway, Sore Ceria masih panjang sampai di jam 8 kurang lebih aku nemenin kamu. Jadi jangan kemana-mana ya. Untuk satu jam ke depan, buat yang pengen request lagu ditemenin hari Minggu malamnya nih, boleh aja ya langsung ke WhatsApp di 0811 410 968, atau boleh main-main ke Instagram nih teman Pro 2, langsung aja ke @rri_prodama, atau boleh komen di RRI Digital ya. Jadi yang pengen lagu favoritnya diputerin, langsung aja request malam hari ini sampai di kurang lebih jam 8 nanti.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Hilarius Daru Indrajaya atau Darboy Gang menghadirkan konsep spesial dalam versi terbaru lagunya Wong Sepele yang pertama kali dirilis pada 2019. Dalam single dan video musik yang diproduksi Mabes Balker, Darboy mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta, Fauzi Haidi, sebagai kolaborator. Produksi terbaru ini mendapatkan dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang mendorong karya ini tidak hanya sebagai ekspresi seni, tetapi juga untuk monetisasi digital, membuka peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif.

96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama yang gini, teman Pro 2. Dan pengen ingetin buat kamu semuanya yang belum punya RRI Digital, buat download sekarang juga ya, biar kamu lebih gampang lagi dengerin Pro 2 dimana aja dan kapanpun kamu mau. Caranya juga gampang banget, tinggal buka App Store atau Play Store dan tinggal dicari RRI Digital dan tinggal diklik tombol downloadnya. Gampang banget kan? Nah, dari RRI Digital kamu udah bisa dengerin Pro 2 Makassar nih, teman Pro 2. Jadi jangan lupa buruan sekarang juga, sekarang download RRI Digital, karena RRI sekarang ada di ujung jari kamu.

0: Bangun pagi, sak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.

Terima kasih teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi teman Pro 2. Requestan berikutnya, ada yang request lagunya New Jeans Dito. Terima kasih buat para Bani. Aduh rindu ya kayaknya sama New Jeans ya. Mudah-mudahan nanti mereka tetap berkarya di jalan yang baru gitu loh, biar fansnya tidak terlalu rin amat gitu, biar bisa terbalaskan lah sedikit gitu ya teman Pro 2 ya. Oke, dan langsung aja deh kita puterin buat ada Ismi tadi ya yang udah ikutan, terima kasih banyak. Langsung aja kita puterin ini Dito, New Jeans.

0: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei otak.
3: Eh mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE?
0: Eh jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi mikir dulu sebelum ngetik sama

Masih di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar. Kita lanjut lagi teman Pro 2, ada yang request berlaga bahagianya Itgitaf dari ada Sita, terus juga ada Save darinya dari lagunya Jungkook featuring Leto. Terima kasih buat Ditya ya. Dan ini jadi requestan terakhir nih teman Pro 2. Jadi nikmatin memang mil lagu yang udah di request sama teman Pro 2 nih ya. Langsung aja kita puterin ada berlaga bahagia dulu dari Itgitaf, habis itu baru nanti ada Jungkook.

Masih di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 di hampir jam 8. Terima kasih banyak buat kamu semua yang udah nemenin yang siaran dari jam 5 tadi. Dan udah request-request juga hari ini ya. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan alias besok mungkin ya. Kayaknya saya gak tau, saya lupa deh besok saya masuk apa, siaran apa. Pokoknya libur, masa libur mulu? Baru hari Senin sama selesai libur, cepet-cepetnya libur, gak dirasanya Mi itu libur. Selasa pagi. Oh my god. Oke lah kalau begitu ya teman Pro 2. Pokoknya nanti kamu malam ditemenin sama Fauzan. Tapi sebelum itu nanti kita dengerin dulu Pro 2 ini nasional dari Pro 2 Jakarta. Jadi pastiin buat kamu jangan pindah frekuensi. Oke, okay? Kalau gitu yang dipamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you, bye bye.

dan sempat mengucapkan pesan, baik-baik ya, hati-hati. Info selanjutnya, ada yang punya rencana main ke Pulau Seribu. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu menggelar kegiatan Wall of Jakarta di kawasan Jembatan Cinta Pulau Tidung pada 26 sampai 27 September 2026 untuk memperkuat daya tarik wisatawan sekaligus memperingati Hari Pariwisata Dunia. Acara ini memadukan seni, kreativitas, hiburan komunitas, dan kepedulian lingkungan, salah satunya lewat program Paint the Ice Light. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro ini.

hai hai. Halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru dari handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Indonesia Pro Indie. Kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media, terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

Di Jaga Malam untuk malam hari ini bareng Fauzan tentunya, dan tadi kalian udah mendengarkan Pro 2 Indi nih, teman Pro 2 di langsung dari Jakarta ya kan, dan sekarang bareng Fauzan lagi nih di Makassar di jam, aduh tunggu ya, ini mic saya turun terus dan sekarang balik lagi bareng Fauzan di Makassar tentunya, teman Pro 2. Dan ya seperti biasa kalau di jam 9 itu kita buka kita buka open requestan lagu juga nih, teman-teman berdua, untuk malam hari ini karena special weekend juga nih ya kan. Jadi kalau kalian semuanya mau request lagu, mau titip-titip salam, boleh banget bisa lewat WhatsApp Pro 2 di 0811410968, dan juga bisa lewat Instagram kita di @_pro_makassar. Dan yes, teman-teman berdua, nanti di jam 10 sampai jam 11 kita akan masuk ke notifikasi malam. Jadi kalau kalian semuanya mau curhat atau apapun itu, boleh banget bisa lewat WhatsApp Pro 2 nantinya, teman Pro 2 ya. Nanti Fauzan lah spill ya kan, nanti akan apa yang nanti akan Fauzan buka di notifikasi malam. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di sini aja di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel. Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Seketika tubuh Nadim terasa kaku dan ia pun terdiam. Dia mendengarkan suara anak kecil yang sedang tertawa berada tepat di sebelahnya.
1: Tadi akhirnya terdiam dan berpikir cara untuk menyikapi perasaan Gilang ini harus seperti apa.
0: Sampai pada akhirnya, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Hari apa? Hari di mana Malik menyatakan perasaannya terhadap gadis. Hari pernyataan cinta. Yah, namanya juga kehidupan. Ada pahit, ada manisnya gitu. Biar kamu gak ngerasa sendiri, cerita deh ke Pro2. Siapa tahu cerita kamu yang akan kita pilih untuk dihadirkan di Aku Mau Cerita. Caranya gampang banget. Kirimin cerita kamu di sini di akumaucerita2@gmail.com. Jangan lupa dengerin setiap Kamis jam 8 malam.
2: Kak, aku mau cerita.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

Tahun berdua seberang Fauzan untuk hari ini di Jaga Malam. Dan yes, kita sekarang masuk di jam 10 kita dan sekarang masuk di notifikasi malam. Jadi kalau kalian semuanya mau sharing-sharing, mau curhat-curhat, boleh banget tahun berdua. Bisa lewat WhatsApp Pro 2 di 08114109968. Dan juga bisa lewat Instagram kita di @_prodamakassar. Fauzan tungguin sampai jam 11 nantinya dari sharing-sharing dari kalian. Jadi buruan untuk sharing sekarang.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Oh, gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

foto selfie, swafoto, boleh. Ayo. Mau diunggah di media sosial? Siapa takut? Selfie memang bukan hal yang aneh ya. Tetapi tahu nggak sih, kalau dilakukan secara berlebihan, hal tersebut bisa berdampak buruk bagi diri kita. Nah, fenomena ini disebut dengan selfitis. Selfitis adalah istilah untuk menggambarkan perilaku seseorang yang kecanduan foto selfie dan mengunggah ke akun media sosialnya. Kondisi ini bukan termasuk gangguan mental, melainkan bentuk perilaku narsisme yang bisa berkembang menjadi penyakit mental jika tidak disikapi dengan baik. Hasil penelitian yang dipublikasikan dalam International Journal of Mental Health and Addiction membagi perilaku selfitis menjadi 3 kategori. Pertama, borderline, yaitu selfie 3 kali sehari tanpa mengunggah. Kedua, kategori akut, yakni selfie 3 kali sehari dan mengunggah ke media sosial. Dan yang ketiga, kronis, yaitu perilaku impulsif berfoto selfie dan mengunggahnya setidaknya 6 kali sehari. Sekarang jadi tahu kan? Kira-kira kamu termasuk kategori yang mana nih?

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik kamu.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500.000 kg. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Teman terbaik kamu.

Yes, nomor 2 sekarang jam 22.51 waktunya Fauzan pamit untuk malam hari ini. Thank you so much yang udah dengerin Fauzan dari jam 9 tadi ya kan, karena tadi jam 8 ada Prodo Indie ya kan. Kalau gitu mungkin Fauzan pamit lah ya. Terima kasih banyak untuk kalian semuanya udah mampir untuk dengerin Fauzan segala macam. Begitu, siap bye untuk kalian semuanya, jangan sakit-sakit dan yes, happy hari Senin untuk hari besok ya kan. Semangat kerjanya. Walaupun sekarang udah tanggal 27 jadi ya semangat aja lah ya. Karena jujur memang kering banget tuh Prodo, kering banget, kering-kering, jadi semangat-semangat aja lah untuk kalian semuanya. Oke. Begitu Fauzan pamit. See you, bye-bye untuk kalian semuanya. Good night all dan jangan sakit-sakit. Assalamualaikum semuanya, nomor 2. Bye-bye.

0: jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Kini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat kreatif Pro 2 FM. Kali ini kita berjumpa dalam renungan yang berjudul Elang dan Kalkun. Konon di satu saat yang telah lama berlalu, elang dan kalkun adalah burung yang menjadi teman yang baik. Dimanapun mereka berada, kedua teman selalu pergi bersama-sama. Tidak aneh bagi manusia untuk melihat elang dan kalkun terbang bersebelahan melintas udara bebas. Satu hari, ketika mereka terbang, kalkun berbicara pada elang. "Mari kita turun dan mendapatkan sesuatu untuk dimakan. Perut saya sudah keroncongan nih." Lalu elang membalas, kedengarannya ide yang bagus." Jadi kedua burung melayang turun ke bumi, melihat beberapa binatang lain sedang makan dan memutuskan bergabung dengan mereka. Mereka lalu mendarat dekat dengan seekor sapi. Sapi ini tengah sibuk makan jagung, namun sewaktu memperhatikan bahwa ada elang dan kalkun sedang berdiri dekat dengannya, sapi berkata, "Selamat datang, silahkan cicipi jagung manis ini." Ajakan ini membuat kedua burung ini terkejut. Mereka tidak biasa jika ada binatang lain berbagi soal makanan mereka dengan mudahnya. Lalu elang bertanya, "Mengapa kamu bersedia membagikan jagung milikmu bagi kami?" Sapi pun menjawab, "Oh, kami punya banyak makanan di sini. Tuan petani memberikan bagi kami apapun yang kami inginkan." Dengan undangan itu, elang dan kalkun menjadi terkejut dan menelan ludah. Sebelum selesai, kalkun menanyakan lebih jauh tentang tuan petani. Sapi pun menjawab, "Ya, dia menumbuhkan sendiri semua makanan kami. Kami sama sekali tidak perlu bekerja untuk makanan." Kalkun pun tambah bingung. "Maksud kamu tuan petani itu memberikan padamu semua yang ingin kamu makan?" "Tepat sekali," jawab sang sapi. "Tidak hanya itu, dia juga memberikan pada kami tempat untuk tinggal." Elang dan kalkun menjadi syok berat. Mereka belum pernah mendengar hal seperti ini. Mereka selalu harus mencari makanan dan bekerja untuk mencari naungan. Ketika datang waktunya untuk meninggalkan tempat itu, kalkun dan elang mulai berdiskusi lagi tentang situasi ini. Kalkun berkata kepada elang, "Mungkin kita harus tinggal di sini. Kita bisa mendapatkan semua makanan yang kita inginkan tanpa perlu bekerja. Dan gudang yang di sana itu cocok dijadikan sarang seperti yang telah kita bangun. Di samping itu saya telah lelah bila harus selalu bekerja untuk dapat hidup." Elang pun menjadi goyah dengan pengalaman ini. "Saya tidak tahu tentang semua ini. Kedengarannya terlalu baik untuk diterima. Saya menemukan semua ini sulit untuk dipercaya bahwa ada pihak yang mendapat sesuatu tanpa imbalan. Di samping itu, saya lebih suka terbang tinggi dan bebas mengarungi langit luas. Dan bekerja untuk menyediakan makanan dan tempat bernaung tidaklah terlalu buruk. Pada kenyataannya, saya menemukan hal itu sebagai tantangan menarik." Akhirnya, kalkun memikirkan semuanya dan memutuskan untuk menetap di mana ada makanan gratis dan juga naungan. Namun elang memutuskan bahwa ia amat mencintai kemerdekaannya dibanding menyerahkannya begitu saja. Ia menikmati tantangan rutin yang membuatnya hidup. Jadi, setelah mengucapkan selamat berpisah untuk teman lamanya, si kalkun, elang menetapkan penerbangan untuk petualangan baru yang ia tidak ketahui bagaimana ke depannya. Semuanya berjalan baik bagi si kalkun. Dia makan semua yang ia inginkan. Dia tidak pernah bekerja. Dia bertumbuh menjadi burung gemuk dan malas. Namun suatu hari ia mendengar istri tuan petani menyebutkan bahwa hari raya Thanksgiving akan datang beberapa hari lagi. Dan alangkah indahnya jika ada hidangan kalkun panggang untuk makan malam. Mendengar hal itu, si kalkun memutuskan sudah waktunya untuk pergi dari petani itu dan bergabung kembali dengan teman baiknya si elang. Namun ketika dia berusaha untuk terbang, dia menemukan bahwa ia telah tumbuh terlalu gemuk dan malas. Bukannya dapat terbang, dia justru hanya bisa mengepak-ngepakkan sayapnya. Akhirnya di hari Thanksgiving, keluarga tuan petani duduk bersama menghadapi panggang daging kalkun besar yang sedap. Sahabat kreatif, ketika kamu menyerah pada tantangan hidup dalam pencarian keamanan, kamu mungkin sedang menyerahkan kemerdekaanmu. Dan kamu akan menyesalinya setelah segalanya berlalu dan tidak ada kesempatan lagi. Seperti pepatah kuno, selalu ada keju gratis dalam perangkap tikus. Selamat malam, selamat istirahat, dan mimpi yang indah sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wah, tasnya keren nih. Masuk keranjang. Oh iya, butuh baju baru nih buat reunian. Masuk keranjang. Apalagi ya?
1: Ngapain?
0: Kan udah gajian, tinggal check out.
1: Oh, seperti itu. Token listrik udah kebeli nggak? Udah bunyi-bunyi tuh.
0: Aduh, gampang. Besok-besok juga bisa.
1: Bayar kos, udah?
0: Kan belum ditagih.
2: Huh?
1: Pembayaran sudah kamu, gimana? Astaga, mati lampu. Makanya jangan lapar mata. Jadi sesak sendiri kan?
3: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

0: Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

0: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomen liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
0: Ih, Maisaro, Maisaro. Ngomong apa sih dari tadi?
1: Kamu gak understand? Gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
0: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja. Tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat dong?
1: Iya, ingat. Makasih ya, Francisca, udah ngingetin.

0: Ya itu memang korup.
1: Yakin nih, jangan sampai loh nanti kita malah nuduh, bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
2: Stay tuned only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Ya sebenarnya minder dulu itu kecil, banyak yang ngejek gitu. Jalannya pakai tongkat, terus ada yang niru-niruin gitu. Ya apalah. Malah sekarang udah besar menjadi teman gitu. Terus nyoba melamar di sana kemarin itu sulit mas saya itu mencari pekerjaan. Awal mula itu saya itu diajak kursus untuk desain grafis sama Sabret waktu itu.
1: Pas di tes fisik tuh kan diliatin ya, dilinting tangan kaki pas kata itu ya, duh kamu ini gak akan bisa masuk sini katanya, kamu gak akan mampu kata si yang tesnya tuh itu langsung gitu kan. Terus katanya tolonglah pak katanya, coba dulu katanya tuh, siapa tahu asih mampu, coba dulu kan.
2: Difabel, mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama.

Dengan terdengarnya drama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara-acara kami untuk hari ini, Minggu tanggal 27 September tahun 2026. Dan esok pagi, siaran kami kembali hadir melalui frekuensi 96,8 MHz per 2 RRI Makassar pada jam 5 WITA. Selamat malam, selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Makassar.

Teman Pro2 dimanapun kamu berada. Inilah 96,8 dari Pro FM Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Ribuna Ene nomor 3 Makassar. Rai kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara siaran kami di hari ini, Senin 28 September 2026. Yang bertugas pagi ini tak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka!

0: Kapas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Teman perdua yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan adalah anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan lisan kita bisa menyampaikan kebaikan, mengajak pada kebenaran dan membangun hubungan yang harmonis dengan sesama. Namun, lisan juga bisa menjadi sumber malapetaka jika tidak dijaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salah satu bentuk tidak menjaga lisan adalah mengucapkan perkataan yang menyakiti orang lain. Perkataan yang kasar, menghina, atau merendahkan bisa melukai hati, merusak hubungan, dan bahkan menimbulkan permusuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskharu qaumun min qaumin 'asa an yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'. ولا نساء من نساء إن عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون.
2: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Teman perdua yang dimuliakan Allah, perkataan yang menyakiti orang lain tidak hanya berdampak buruk pada orang yang mendengarkannya, tetapi juga pada diri kita sendiri. Setiap kata yang keluar dari mulut kita akan dicatat oleh malaikat dan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran surah Qaf ayat 18. Semoga hal demikian dapat kita jadikan pedoman untuk senantiasa menjaga daripada lisan kita, untuk tidak saling menjelek-jelekan antara satu dengan yang lain, ataupun untuk saling menggunjing atau menggibah antara satu dengan yang lainnya. Semoga hal demikian bisa kita terapkan dalam kehidupan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Stay tuned only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.
3: And you know who I want to thank? I want to thank me.

0: tega banget, Pip. Sering banget Cinta kamu hina. Kau bilang dia gendut, jelek. Kamu malu-maluin dia di depan umum loh. Itu namanya bully.
1: Ah, biasa aja kali, cuma segitu doang.
0: Hah? Kamu bilang biasa? Karena hinaan kamu itu, Santi udah berapa hari ini gak masuk sekolah. Dia depresi, stres, dan hilang rasa percaya diri, tahu?
1: Ya ampun, maksud aku gak begitu, cuma buat lucu-lucuan doang. Aku nyesel, Rin. Nanti pulang sekolah, kita ke rumah

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

RRI, dalam esensi buku. Atomic Habit, ditulis oleh James Clear, adalah buku yang membahas bagaimana kita dapat mengubah hidup kita dengan merubah kebiasaan-kebiasaan kecil. Atomic Habits adalah panduan praktis yang kuat untuk merubah hidup Anda melalui perubahan kebiasaan. James Clear membawa pembaca melalui proses yang terinci tentang bagaimana perubahan kecil dan konsisten dalam kehidupan sehari-hari dapat menghasilkan perubahan besar dalam jangka panjang. Buku ini sangat bermanfaat karena tidak hanya memberikan wawasan teoritis, tetapi juga menyediakan strategi yang dapat dijalankan oleh siapa saja. Konsep hukum kebiasaan dan hukum perubahan kebiasaan yang diterapkan oleh Clear sangat mudah dipahami. Selain itu, buku ini menyajikan banyak contoh nyata dan cerita inspiratif dari individu yang telah berhasil mengubah hidup mereka melalui penerapan prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam buku ini. Poin penting yang diajarkan oleh Clear, seperti membuat kebiasaan mudah, menarik, dan bermanfaat, serta mengidentifikasi diri Anda dengan identitas yang diinginkan, dapat membantu siapa saja untuk merancang kehidupan yang lebih baik. Dalam rangkaian buku tentang pengembangan diri dan perubahan kebiasaan, Atomic Habits oleh James Clear adalah salah satu yang harus dibaca. Ini adalah panduan praktis yang memberikan alat yang diperlukan untuk meraih tujuan, baik besar maupun kecil, dengan langkah-langkah kecil yang diambil setiap hari. Dalam buku Atomic Habit, kita akan menemukan beberapa kebiasaan-kebiasaan kecil yang dapat mengubah hidup kita. Yang pertama adalah hukum kebiasaan. James Clear membahas konsep bahwa kebiasaan kecil atau atomic dapat memiliki dampak besar pada hidup kita sewaktu. Dia menekankan bahwa perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat membawa hasil yang besar. Kedua adalah hukum perubahan kebiasaan. Buku ini memperkenalkan 4 hukum perubahan kebiasaan, yaitu membuatnya mudah, membuatnya menarik, membuatnya bermanfaat, dan membuatnya terjadwal. Ini tentunya membantu dalam merancang kebiasaan baru dan membuang kebiasaan buruk. Buku ini memberikan panduan praktis tentang bagaimana merancang, mempertahankan, dan meningkatkan kebiasaan-kebiasaan yang positif dalam hidup Anda. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: 96,8 FM Prado dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Padua, selamat pagi. Sepada hadir lagi nemenin kamu di hari ini. Teman Padua, bareng aku Rai tentunya yang nemenin kamu di pagi hari ini. Kita mulai minggu ini dengan hari Senin ya, teman Padua. Dan tentunya harus semangat dong ya, meskipun udah akhir bulan banget nih, udah tanggal 28 September teman Padua, tapi harus semangat karena hari ini adalah hari Senin, hari baru minggu ini, untuk memulai semangat baru untuk kerja. Ada yang habis libur tapi harus kerja lagi, terus kuliah lagi, sekolah lagi. Irfan Padua harus semangat ya, karena aku bakal nemenin kamu sampai jam 10 nanti. Bakal banyak lagu-lagu enak juga di pagi hari ini yang bakal aku puterin buat kamu. Dan seperti biasa juga di satu jam awal ini bakal ada tips buat kamu teman Padua di pagi hari ini yang bakal aku kasih ke kamu. Jadi buat teman Padua yang penasaran ada tips apa, jangan kemana-mana dulu.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 balik lagi bareng Rai nemenin kamu ya, teman Pro 2 di Spada. Dan kali ini teman Pro 2, aku punya beberapa tips buat kamu di pagi hari ini. Mungkin karena akhir bulan ya teman Pro 2, terus aku juga kayak ini cocok nih buat teman Pro 2. Tips yang sangat bermanfaat di akhir bulan ini teman Pro 2 adalah cara gimana sih membuat hemat di akhir bulan nih teman-teman. Jadi ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan untuk berhemat di akhir bulan ya. Yang pertama yang bisa kamu lakukan adalah prioritaskan kebutuhan wajib. Jadi di akhir bulan bedakan antara kebutuhan dan keinginan kamu. Dahulukan teman-teman dua hal-hal yang memang benar-benar harus kamu bayar, seperti kayak makanan, ongkos transportasi, listrik, pulsa, atau mungkin kebutuhan sekolah atau kerja terhadap dua. Jadi ini penting banget ya, penting banget untuk kamu di akhir bulan. Dan juga tentunya ya, nomor dua kan yang mungkin keinginan kamu. Karena kalau keinginan ya mungkin kalau udah gajian baru deh kamu beli keinginan kamu. Kalau untuk kebutuhan harus banget, wajib ya teman-teman berdua. Terus juga habiskan stok yang masih ada di rumah. Jadi sebelum membeli bahan makanan baru, periksa dulu apa yang tersedia di rumah kamu gitu, yang bisa kamu manfaatin supaya kamu tuh gak terlalu keluar uang lagi di akhir bulan, kayak mie, telur, tempe, atau mungkin bahan-bahan lainnya yang bisa kamu manfaatkan. Makanya kalau akhir bulan harus tahu dulu mana yang wajib, mana yang cuman keinginan kamu, dan juga lihat stok di rumah masih ada atau belum terlambat ya.
1: And I was like, why are you so obsessed with me?

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lah. Asyik, gak ketahuan. Ngedus lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
2: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Prado dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman pada lanjut lagi, aku ngasih kamu beberapa tips untuk cara hemat di akhir bulan ya. Teman pada, kamu bisa melakukan ini, masak makanan sederhana juga. Teman pada, jadi makan di luar atau memesan makan secara online bisa menghabiskan banyak uang kamu ya, mungkin ya. Dan cobalah trik ini, teman pada, masak makanan sederhana dengan bahan yang lebih murah dan mudah kamu temukan. Misalnya kayak nasi, telur, tempe, tahu, atau sayur. Dan makanan sederhana ini tetap bisa enak selama diolah dengan variasi yang berbeda juga. Terus juga, teman pada, kurangi pengeluaran yang kecil ya. Mungkin menurut kamu kecil, tapi kalau banyak juga yang keluar kecil-kecilan, itu ujung-ujungnya juga bakal banyak uang kamu juga yang terkuras. Makanya pengeluaran kecil seperti membeli kopi, cemilan, minuman kekinian, atau mungkin jajanan yang tidak terlalu mahal, namun jika dilakukan setiap hari itu jumlahnya bisa menjadi cukup besar juga. Terus juga teman berdua, tentukan batasan pengeluaran harian kamu. Mungkin kamu bisa tulis gitu, kalau udah kayak udah banyak gitu, udah membengkak pengeluaran kamu, stop, kurangi sampai di situ aja. Mungkin ya, pemasukan misalnya kamu memiliki 300 ribu dan masih harus bertahan selama 6 hari, berarti batas rata-ratanya adalah 50 ribu per hari. Jadi itu adalah salah satu triknya juga untuk bertahan di akhir bulan.

0: Tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

Balik lagi di 96,8 FM Pradwara di Makassar, teman terbaik kamu Trans Padua. Kita spill dulu lagu pilihan kamu Trans Padua. Ada 4 lagu yang udah aku siapin buat kamu ya di lagu pilihan kamu hari ini. Langsung aja kita spill satu-satu Trans Padua lagu yang masuk di lagu pilihan kamu. Lagu pertama kita ada lagu dari dia featuring Indahku, Malu Malu. Next round pada lagu kita di lagu pilihan kamu ada lagu dari Bruno Mars, Cha Cha Cha. Come on and cha cha cha with me. And I'm a cha cha cha with you tonight. And next lagu ketiga kita ada lagu dari Akbar Chalai featuring Mingse, Astaga Berca.

Oke teman-teman, itu tadi 4 lagu yang masuk di lagu pilihan kamu. Caranya vote langsung aja di WhatsApp kita di 0811 410 968 atau bisa lewat Instagram kita di @rri_pradua_makassar.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin. Spesial buat kamu.

0: ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Radio Republik Indonesia, this is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Teman terbaik kamu.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Rampai 2 pagi hari, waktunya kita update dulu untuk info cuaca di hari ini ya, buat kota Makassar dan juga di Sulawesi Selatan. Rampai 2 kita jalan-jalan bakal melihat gimana sih perkiraan cuaca untuk di berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Kita mulai dari Kepulauan Selayar, hari ini diprediksi bakal berawan ya, dengan intensitas suhu dari 27 sampai 30 derajat Celcius. Terus juga di Bulukumba hari ini bakal cerah, rampai 2 sama kayak di Bantaeng, Jeneponto, terus juga di Takalar, Goa, terus juga Singgai, Bone, Maros, terus juga di Baru, Sopeng, Wajo, Sidrap, Pindrang, terus juga di Luwu, Tanah Toraja, Luwu Timur, Toraja Utara, dan juga di Kota Parepare dan Kota Palopo. Hari ini diprediksi bakal cerah sampai 2. Terus juga ada beberapa daerah juga yang berawan hari ini, ada di daerah Kepulauan Selayar, terus juga di Pangkep, dan juga ada di daerah Luwu Utara, terus juga di Kota Makassar hari ini diprediksi bakal berawan dengan intensitas suhu dari 28 sampai 32 derajat Celcius. Tapi biasanya kalau siang sih udah Makassar bukan berawan lagi, tapi panas banget sampai 2. Terus juga ada di satu daerah nih yang hari ini katanya bakal hujan ringan, ada di Nrekang ya. Ini tahun kedua hujan di kota Makassar tuh kayak kapan ya Makassar bakal hujan? Kita udah nungguin lama banget tapi kayak enggak kunjung hujan-hujan juga tahun kedua, karena udah beberapa wilayah juga yang udah mulai kekeringan, air juga udah mulai terbatas. Jadi tahun kedua kita berharap semoga hujan bisa segera menghampiri kota Makassar, karena beberapa daerah aku lihat ada di Luwu tuh udah mulai hujan juga tahun kedua. Oke deh. Itu dia info update buat cuaca hari ini, terlampau langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ya untuk hari ini terlampau. Nanti kita bakal update juga untuk info lalu lintas di kota Makassar, jadi buat kamu jangan kemana-mana.

0: coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
1: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
0: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
1: Oh, gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
0: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Balik lagi di 96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu Trans Pradua. Kita update lagi nih Trans Pradua untuk info lalu lintas di pagi hari ini ya di Kota Makassar. Kita lihat pantauan CCTV di Diskominfo Kota Makassar nih. Kita ke beberapa daerah di Kota Makassar. Kita mulai dari daerah mana nih? Aku bingung melihat CCTV di Diskominfo Kota Makassar. Kita mulai dari Jembatan Barombong. Untuk pagi hari ini terpantau arus lalu lintas dari dua arah dari Kota Makassar dan juga dari Goa. Ini Trans Pradua terpantau dari Goa nih agak lumayan ramai ya arah ke Makassar Trans Pradua. Terus juga di kampus UNM di Jalan APP Tarani Trans Pradua terpantau untuk pagi hari ini terpantau agak ramai juga nih di Jalan APP Tarani. Terus yang paling rame nih Trans Pradua untuk pagi hari ini ada di pintu 1 Unhas ya di Perintis Trans Pradua. Ini terpantau untuk daerah Perintis dari arah Maros ke Makassar terpantau lumayan ramai untuk pagi hari ini. Terus juga di Jalan Hertasning di Aeropala Trans Pradua terpantau untuk pagi hari ini lumayan ramai juga ya, mungkin orang-orang udah mulai keluar, udah mulai beraktivitas untuk menuju ke kantor ya Trans Pradua. Tapi utamakan keselamatan kalian untuk pagi hari ini, jangan terlalu terburu-buru juga ya, itu bisa mengakibatkan bahaya juga bagi diri kalian ya. Jadi buat Trans Pradua, gak usah terlalu buru-buru, patuhi rambu-rambu lalu lintas, jaga kesehatan kalian, jaga keselamatan kalian dan juga keselamatan orang lain.